Django Fusa. Django Sakarabdaïdi, Matsuma. Django Rufat. Django Machana. Django Bouba. Django Rpikinjinan. Sandigado Kambahu. Yek. Sakarambabi. Yek. Oh Django Ruba. Oh Django Vassanya. Feringati Dinya. Yeah. Oh Django Rba.